Yamporo wa ni kwadala yangu repremerinya Oshako lava onivira wa milo Sano upwela kosisimula Kaya masini vira mwanu vinyila Sano upwela kawi Kasi simule ula Barolo heria Narolo heria Asisimula ka sayi Imamu Aji do província o Cabo Delgado Mano Xanga

0: Buen día.
1: Buen día, Mulpela. Buen día.
0: Nos vamos a recorrer, Mula.
1: Pero mucho que vamos, que se dice una caramaya o una pome.
0: Ana Mahave.
1: Anene, Mulpayaka.
0: Oa, Nigo.
1: Oa, Mulpayaka, Bacani, Bacani, Kayakin, Vinaka, Matani.
0: Nao, Kayakin, Yasala, Mene, Nimukumia Kela, Bacan, Bacani.
1: Eka.
0: Vanshava, oa, Nigo, Mete Loya.
1: Vansha Mulpayaka, Kentucky, Kalatra, Kawaka, Matani, Yala.
0: Ano ke nuwiha
1: o mulpale
0: yere ke muhimyaka masa mata nya wakomi masi
1: no la bula da muri muni mama na ba ta ke mpala ba haya wutu yo binya ka binya ka to kikila bula ke biyo
0: ay mwere si so nkaya ya amara mu kisense amata no wani go ekumi aya
2: ku ware ya seru twila ka heru twaya
0: bakamba kani shena apatena lini
2: la que en cale como en cale o varias ciudades de eso con lo que me la acaba de darle
0: ayo anima ni ha guay cuña y bo
2: que jamás que si estaba
0: ayo
2: que cala que más se mande ni ha que tiquela sabidoria que más se mutana
0: van sabe mola morir va que me tramita ni va
2: que la te va a tener a tu que me está todo tu
0: bueno bajani será musani
2: Sama ni kenapa cerai jasa lawan kesensen? Umur boleh ke mana kasih sih? Yara, yara boleh kau nak kelih sakai sih kum? Umur boleh ke umur berapa florin sih nama rawe ni nana we? Nunu we le nama rawe nana we? Umur boleh ke misalnya nama rawe nana? Yara boleh ke apa cahni? Antuk kuliko nama re? Asuli nama re? Embri kena mara, anu asilon dia na iya me, nana agaknya, perlu peraga Florence ni, asih tu nama raya, anu bahaya sa, aro lagi, ehlo lagi kena mara ya, ay nasih tu nama raya, ay leh anu kena kasi sih, anu leh aku tak kasar tu, sama hiru aku lu, oh macam kalau itu sampai. Eh, rasa kau ter dari hati kerana itu ayah.
0: Ia sih suka ya.
2: Ah, ni pun sama dia lah ni mampu malah naga. Ini rasa keluar yang dengan ini lah, no.
0: Ayo.
2: Kau bani salam buih.
0: Kau syukur ella. Engkau ya lupa lih, wakar cepat sini kerana kau hollow. Engkau ya bantu. Salam nama Haniva. Toko ini yang mungkin mungkin sense.
1: Salam tu, pati ratinya wan mulanya kan, aku jatuh wan, nana mana baca lah, balik kau bahan salam salamu.
0: Kau esok kurela?
1: Kau kau bahkan tak ikut aku kereta kasih lihat tempat kira kena marah nana, tempat kira hawa kelila.
0: Arah teh lama.
1: Teh le? Okor okor akor teh lah. Kau kau kena tak ikut kau ingat kau kau kena kita nak kau kena ke asal media o. Amin kan ayah ya, senjata ayah ya. Cepat kau bagi lekai tampe. Ia ratampe ni terkuki kuala umur bagi lekai tampe. Salam salamu. Ikin bagi lekai sepa kati itu nama harapan kom bagi lela mah oh mana je keje. Cepat kau bagi lekai lele awo nama haraya. Kau bagi lekai terkuli kau nama haraya. Asal itu kasaku kau bagi lekai tampe. Amin asal itu matampe kau bagi lela. Kau sentuh lekai puni kaliwa. Kerana kami kelihatan tempe, asyik. Kami kelihatan ayah nasib tempe kehab kelila. Bila makan flores itu tempe kongbe kelila. Guru pelajar kasih itu tempe kongbe kelila. Kerana kami kelihatan itu tempe. Asyik para kal entahlah nak aku mah asuliwe kehab kelila tempe. Nah tu asal ni alam kelantan yang beriannya rapi ola kehab kelila alia laka ikhsan ilallah kahim bertahim dia alam tempat kahum berkelila timul pelajar kemalila bau.
0: Ya sekolah lalu pali.
1: Berikat.
0: Nari wana keramaja wana apa macam ni wamanye. Mukisin senam arawe. 4 horas e 4 minutos. Van Rocha, o Amalavo. Bom dia.
3: Bom dia, mano.
0: Você vai te correr a mula, mula, correr a cá?
3: Mata, correr a não. bona madi ko ba tsirong ke la ba mo amwa le lanno
0: nsina
3: dire na galsira seleman no sole che mara sho e al tira taniela se so sole che mara sho selemani
0: ah mara jo selemani ale ya pen ye kulu wen suri ho
3: iya o ba hi
0: ya he mali ha
3: ya he mali ha ta ya mali
0: nka ya to ban shaba
3: Na, ban shaba ken ro ke er shangwe ka bela bela se ka la se ba te baba
0: ah a tsangwe ka le to hoye
3: na re para tu melo na rwa ke ne phanye ke bo re ra sa tala tala
0: ah shauriya I salamu na bahani manto.
3: Salamu opa chira kina bahi ya kaya osho selemane. Ya nen likaro la kesana atu atakum baba. Alferetu, Aswanitu, Ancha, Alavia, Emanuele, Argentina, Inesi. Karo la kesitulua, Kesuana, Petru, Argelia, na kina kuna kina kana mwane bate baba. Karo la kapata nurati. Tenino Emanuele, Altura. Ana viviao amakula a Carlos naweta a Carlos kopela uwe na ngwara ene ilta na mutu tena neta na ko kersha karola kana milinta nikeletu karola kaiti banshela vinra roko amwa amwa divira sike salama
0: arwanle ngu
3: nanu
0: arwanle ngu kwa mama divo aiti banshela o
3: arwanle kino la pa kino bekela na ha kwa ni reta kino eta wenno ya vindre na mashese
0: arwanle pihiwa ho
3: arwanle ke lo thachirin ki tuwele nishiba la rovi roke kino ave ke la wira chike salame eno lelo antikaya
0: ah antiko lelo
3: antiko lelo basa hapato
0: ah ya vera vali muere samcha ukushto hoko masani
3: kino wa alela ni muiwe
0: ya ya pera aruka kwa kere nkaha mahero maile pihiwa salama ayo
3: e ka ke la kama tu te na mu ratio mo sampi ki kin ro ada hai ya kala va telefoni
0: yere si so
4: ah in hala to pena ro mi koro
0: ko se la kai hali
4: lu go ki ka ko se le liwa
0: ayo ba sha ba ni ba metelo
4: metula ka ba ken ro ka makhulu makhulu ma ma responsable ma man ka ke la mi kana ore ntoko malo
0: ah ar mo thoko mano
4: ah parole pe hera na ma zamlo

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Estamos até com a Ramula.
1: Inita niwa Carlos Augusto Okurani wana malipo.
0: Carlos Augusto.
1: Ah, charaga.
0: Ah, reno papo moha.
1: Ai mai. Ah, nisso gula gali gari guerra. Amulu paliaga. Era calamulu paliaga. Ai ai.
0: Ayo. Ikai wani wanto. Vanshava. Ayo. Vanshava metro lo wani waneta matashani va.
1: Vanshava kira na mutago kira shapa hugo kama kuli wo sumale.
0: Ah.
1: Ah, gasa kira taro kira shapa na malipo.
0: Ayo. Wara mutu kumani yo wala wala siwa wala nro kala yo wape wape iwa yoje ojiwa.
1: Yoje wa kwenye fal dare mashi mutu kumani yo wulu hiruwa masu wana la tapahi.
0: Ayo. Ampom betul ku sapi pilia.
1: Oh, kau faham darung ku sapi pilia. Pasti temui semua perokan di heran.
0: Kena ampel om betul ku sahoye.
1: Lape?
0: Ampel om betul ku sapi pilia.
1: Nari. Heran apa yang perokan dia lama tu para mana roh sentana.
0: Ah.
1: Ah,
0: ele kerja katolika.
1: Sembelah di Deus.
0: Ah, sembelah di Deus.
1: Ah.
0: Alpha Omega.
1: Nari. Tempeli ya pasti. Evangelika.
0: Evangelika. Islam nama hani ba?
1: Islam mungkin apa jaramu arakil. Tak Fernando, karo elega mama kian resudia. Tak suakin apa apa. No kopele karo elega matiaga, Lucy Armando. Ijike kewakani kira kemele kewatukoni apa apa semua. Nama arailizi rataniele. Ama urisiwao. Kawe kilana vivi altura. Abikina, kawe kilega mano Cipriano, amano kopele waluvera, kawe kilega bobo akamara jaro kuniya we, kawe kilega amparuela Josea kumungu, Dinishi, Ashmi, na pata ni akababa kata manya kafaita, Ajimoro, Asaiti, Ashowaki, ama Aurisiu, Nelson kunyato waka, nidiwa amara kondua lumeita, na atu kinete na kukerisha otene, ilia shinamu harawe, alfredo namu harawe, elutwertino namu harawe, nama shogo otene ala nete na kukerisha mose kindawe kirela, uera maso rofili kukoholo, miki male la wawo.
0: Kia shkwela mulupalyaka Carlos Augusto?
1: Masi kakta la kawaka mwarakala la ule wakini.
0: Karumpe ii?
1: Nara nimi wawo.
0: Ah, yana ke telefonu.
2: Hali manu.
0: Salama kai hali mana?
2: Salama,
0: wani uo. Wani kuhia salama, oraitu na bakambakani. Wanisha wa ndoo kama kului uo?
2: Ata, kimbroo matra, wansi sasarini yako hande wakane.
0: Nto anroo, ashite na kanro wa? Anroo lopana tu?
2: Ata, kenda nako wala nikata nakamu, tumokuwara, yata kumwara weta para uo.
0: Nto to aroko matra?
2: Mwira?
0: Aroka to matra?
2: Ah, matra, kenda wala sinchena, kenda wala wakamu. Kenda wala wakamu, kenda wala wakamu.
0: Entar apa biasa kata anu kerisan nu?
2: Ah kan orang semua sayuran kalau apa biasa kembali.
0: Ah. Islam mana bahani ba?
2: Islam mungkin apa hari ya kalau kalau segugus tu, kalau kita kan mama kira Lucy Armando, mati ya naya ramama, baru bapak saya tu, mesir koraka, anak mana kordensia, tenensiu, mesia si. Dia kama nama Antonio, Maro Mari, Maro Taruela, Alfred Nungarawe,

Adi ngubi ana kaya haji mbaka shikaidi. Rano shime janku di wilanga dele dijigano dianda na jahu manyika alura. Lwa wana shikayo jekutupela hila kajetu. Santu Isufu. Hadibu nukubika nila kwambuni.

0: Kadi kubera dedi jiganja omanyi ka omini majiganja. Rane kuende tuji manya ni yasa. Oyo ye kutuvela ile kajetu Juliana. Kadi wini kuvika ni la kwa abuni.
1: Anya lenja anya chiji shilaji mamora jinonda ajinonda.

0: mumi rao tiaba tilejembia. Remindi street tuja mwembe. Ahuwaga mkulanga inyama mpela gai. Mburi, ngondolo, nguhu, pahanaga, ningu, ndari ahu. Dijiganyo diangu disho humabeto. Ni hukumbra utidia gidia ulemba ni uriwa mahoni hanjenu felijmina kasi uali. Nga duedla gabateblu janju atemele ashmwene yetu Vitorino Kasimu. Idade yetu Cecilia Omar. Ni hukumbra utinaji mkwesha distritu jamwembe. Gangu ntenda bye digongo ya Honda idishiwela.
1: Anya alenja anya tijishila

0: baswariji ni nyambo javidi utano tuwe jenko mshilahano ni kampa takala kele ka ukunglushi katuaga nkuhulu kananya matokwa kutina masengu akuna kumangu tukuu provinsi ya janiasa. Ni pangani nengu tina pangani kata chila padu wala ruenu ni kupio kandila kwa mbone.
1: Waili eripanwe.
2: Maburimba.
1: Ni akupanga nyanya mata.
2: Mangu tunia.

0: sira ngal lo no tende le shaba tondor ba den ku bi khala walir adno diglo dia juma mor ba sa kha ni kadi kam pata ka ukungul sa mamun programa ja walir parjo bar le rusi ma jeng kungu kaninya ma tedimo jok no bashe jeng radila e ma se nga kwa ngi panga nya po mi fa ni panga ni na ku tena panga wali kata ti la fa do walir wenu bi kanila kwa mbone
1: walir parjo
2: mwa hurimba ya marengo ga kuvanga nyanya mata akuno kuniasa.

0: Mari pelani itu masalah lain dua ribu atar.
1: Atar dah semua ni diturunnya kasih.
0: Atar dah semua nak kurin Daudi.
1: Senang hari aja tu semua ni.
0: Mana dia nadiau ni kuapi atau jin belafoni?
1: Faruki awak nampak tewidi nampak awak dulu ni guna kulumbira semua.
0: Faruki awak pun tewidi utenau nungkusman gua kulumbira. Basi kulumbira, mari ngosin kau kupangga ni aja nanda izin.
1: Ajuena bayi telang kupatulah kuapa.
0: Aku patulah itela, aku tiada semua jemakala.
1: Marungurakan cium miri-miri ni rancunan yang pandem buat ramai leh.
0: Ya lapu, siapa pandem buat anda, siapa usah cukup ikat.
1: Ya.
0: Yang mana masih muka pun masih mengenal aku ni, bazi jinon dah jinon mandu adi sebela aku muzi. Entengah sih kual sila.
1: Yang aku tenda yang warga niri yang niru yang aku jual aku ni bunda aku tenda sih tuku. Toka kamu lagi aku hujan.
0: Gak hujan a.
1: Gak hujan a, cuma jinon dah dia koror.
0: Ya lapu.
1: Eh.
0: Maria sana tete jinsi pata sano pande programa jetu ni kumbele kabta kupanda arlamu kwa wandu wabidi.
1: Arlamu rianda ndangu wa maewa ngusili ya saidi.
0: Ya mbwane.
1: Na nyumba jangu Joyce ya si.
0: Mhmm.
1: Ngadi kanguwa shimwena rewe reje mguwa zika nilaba ngana aleka.
0: Tude umpebe mpaka kumapieto kwa programa.
1: Kwa ni ajiporo garama ajienga kuhiri ajiku ngonda noze.
0: Jikuwa kuhonda atu.
1: Kuhonda jimwene.
0: Jikuwa ikama pawa.
1: Kuhonda noze.
0: Ah, hehehe.

zona zat zmenizi samakolo kuche kandi tuku mikanye mashpakongoro tiklo andi tuku bomala mwembe paka tipantima pa chigao chaniasa pa vene pa andi tuku na mandi gulo limene di ja la korale na manolo kuche kila kumtumini wa na manolo danya mata mini wa kuche kecha